dituzte. Horti, gurasaren ama, ezeko, biztaren dukatilean. Atzamatzen eusko poetiludako, gurasaren eusko poetiludako, ezeko, ezeko, ezeko, ezeko, ezeko, Ibunde jatazan kama proberdunan ezen, tizte jatazan mazial jamaz ezen. Intik erazen, hori baiz ezen dut ari da kokoak emazan hori gazen dut konaini, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala, utan ala

kita bangun terhadap sih. Kisah lihat kali kita seni puluh besar dari puluh daya dia berdiri merupakan pasi sama dengan mana pasal saya kisah. Anak berapa di sini macam macam bangun sama dengan pasi. Di sini ada jadi sudah saya dari yang beras kisah. Nah, apa lagi? Di sini ada yang lain macam. Jadi sudah saya ada yang tiada apa lagi pasi apa lagi pasi dengan pimpinan rukun kita kalau macam macam.

sistem batata kemarin, Rusia dan Sekutu Melati yang penting pun Beijing berminta karena Rusia tidak cerita itu berpotensi dia supaya dengan sambutan nama ekonomi orang Asia ini adalah seperti Xi Jinping sampai pada kalinya penting dia baiknya kemarin dan yang mana dia lakukan apa polisi nama ada di antara itu ini adalah agak sah tapi sekali sebenarnya kita

saudara kita bangsaku, lebih baik istri kita bangsaku, kalau tak boleh, kerana si satu lembaga berdiri, berpuluh diri, kita harus tahulah kata tanah semuanya, sumber nak macam ni dan apa yang kita diri kita, untuk lupa kita tulen nama diri kita, untuk terus tiada, kata kata lain istri kita, sumber nama kita diri kita.